0: Wah, maju. Kan jalan nari.
1: Insyaallah, insyaallah itu tahu. Insyaallah.